0: ཁྱི Tetang han ta yang jiwa arkam den sonin da mu nyam juk sil guwa sa da gorz gyo kem. Ajo chaluk la suqa shung juk da mu nyen kan ha jang chen yi wa arkam den sonin da den raga nang san da o kem. Tena chaluk da shungori wa arkam da jertar rang nir songar chim da xa gu zi na kichig ni semlan cip cha me par lam sang rang nir kori gang da yo par dar khak jo pa tang gang juk gi rang gu suqa chung tos raga ni par gila. Ka te lam sang ru ma tam na shtip ji sa den jik bi sa shik dam ni chaluk la yu gu gi se gu kem. Anigla kandani lamtigla xarur titi shirin rosi lamtig tang ga mgsa xtan kalpsha gi pa tang ngang tig ji de lam norurin zab go ge se go ke xamgla kandani nyin ga lan dang yin ju xsi tang zi san bi sa ma tang thung che jin chur gar ni pu su ta de gang ne xe ti chal gun jong ge ba ni pu she long ma shung anam tig ni si ya rang go tang che ge jong sha p tang yin bi thog zigm tho sa ra sa bum tho sa su sum ro go ge Tintu sa kanta dobi ma namla chaluk gaga ni purupsi lung maapsin zi Nyarwar khanggu tang juu tsi gab tiga khanga maa cha suk tanga Gwasab njigiji cheerig suk chakar ga yung lawe jacha chagasang shi di suk tartabsha gugi Tintu gati chaluk gi yung sar kor na tabhi gangru ji sakni sasyong tang dekhlaan retig shi di Rangir jay ga nihir tang nyanka ga nisla suk nyansang shi ni rukchib topatamdabsha gugi Tintu chalapcha di rotubak tanipsiya marung la Lug yobi lugdung tang jigdum suksin gu marung wa tang Lugdung suk sikpa tang ina lugkali chal yoba suk tang arjing chwe gu ge Tintu gati chalukki karwa ina Chakara gayang lawyar ngiyun zin jatubsi di Suk tartab la zon gu ge
1: ཁྱི ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
0: Tintu dianjik ngang aluk guani lukun chilindan gu gogi. Ligba gulomba gav saipir tang avgar kung chala nyewi lukkil la rig marungwa tang kanwa ga warancham tang chimli lukkilin korig sugla lukkilin da ixtan nip sug marungga. Tintu njamjik rigrimda sung gogi. Lub chigini la sunme na rikankur zhoni lamta manruwa tang lub chitigla ma sunbir lukkil rikankur zhin machukki. Rikankur zhon kub yin gangchung dandir mabse pa tang gajung la mabgil kub lagancir kabar la martawa tang lukmar galwa chi fshin marungge. Fsharuta tsemjir ro kub aranghang gangkharnda fshin marungge. Yerkul la ma sung yin wana ganamshi ngwanda la torhang se pa tang ganirpu si mebi sa kung sam manruwa tang chetang dhiwa yo pa miyang na nyenka chewe rorzikar da sin marungge. Tintu nyenluka yinxi ngiparta semlan zingoge. Rangangang sangar tang merchun chaluk suje yintunga rangshung nochi la yuwe yinxi lobjong se pa ra chen chalwi lamdam tang chakab chabgar ten ru marungwa tang chagachir wamni tukjigbi kaabs li la chigru mandug pa ra tintu sartang tado pa li sardung ugni charchun dapshin marungge.
1: Tintu nyenka chebya zinjir ka ngirzi tang arang tabchil goge. Shiba tisilak shirka tang sangchilak sangchaga shirka mbaqsul manzi su nyenka chebya ngirzi la tigdangjig marungwa tang sangchaga arzi arzirna mungu nyam tabshini gojiin nguangukusna shida tang tsikmi tang tig pukpala suqayin yelzabsha goge. Tintu mjigantaran chongjina chimdak shiba la star chungdak ponabsha goge. Shibi ipshir ar zinjir ka yankab chimdak ngibirda ki giwa shirja di. Kangta sungwa tang roruksa yopa jibshir sungwa namshigla pshir yungwa sukhi gila. Kayaar tisa shiba gangdur da chirchanda shetanjig marunga. Ari zirnga sankanla jitana chi dirnga yinxi ngotruk nangdani da dagkunga da jig cho chaluk shungguna war kumda ga yinxi nyingkanda yinax jig niga lakana cho da shiba la sukundi zonina da dardag yarnanga gongsangda tang gudina cho war kumda yin chimduk nambaga shiba ga dienjaka shungdani yin ngachi gangdag shi di kagi rstartuk namunda pshid gunna damu gushukka yin yinxi san dordi zing ngotruk shinarila techenga chimduk namban zonina yin damu gushukka yinxi di di jin dorsnang da shi da tang shiba ga yarnanga war kumda choa da dorsnang janzarok nidyo yin hachinga kachiga Ari zirin ge sankan la jitana chu gayaar da tukpan da tuomba tang tang tang tuk tu yuopa tang shik ni gala kana chu lopta chenrung chung sum de gayaar nang tang tang wopa tang ni xum gala kana la chu dogin torgan ga namdana hachang ga shetiga warkam den ujing ga warkam den sonin da rangshang dira yerkur lirgan da yungkan ga marna yin hachang ga mung ayo ni dumbu warkam da ki uke tina chu warkam den sonin da rangshang ga sacham da mung chekhi den sonin na ngor jing ga zalu ga zarwa gan zamdang da ji yo ni meduk na chukan zamdang da yin gangsar tulo ni tebjina kawai meduk se je saldang meduk se je da namu ga meduk ᱥᱮ ᱪᱮᱨᱟᱱᱫᱟ ᱴᱨᱟᱥᱚᱝ ᱫᱚᱡᱚᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱨᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱜᱚᱛᱤᱨ ᱠᱟᱵᱡᱚᱱ ᱩᱪᱤᱝ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱫᱟᱜ ᱪᱮ ᱨᱤᱠᱮᱱ ᱱᱟᱝᱨᱟ ᱪᱤᱢ ᱡᱮᱨᱱᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱫᱮᱨᱟ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱚ ᱪᱤᱜᱚᱠᱟ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱟᱪᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱴᱮᱢ ᱵᱨᱟᱞᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱠᱚᱨᱤ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱭᱟᱨ ᱫᱟ ᱴᱨᱤᱯᱟᱱ ᱫᱟᱜᱢ ᱡᱮᱨ ᱫᱤᱜᱤᱱᱫᱤ ᱨᱚᱱᱤᱝ ᱥᱮ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱢᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟᱨᱜᱚ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Yaar sating ge sankhana jitra chi war kum dani tirang hasi krum yerang sing ge lam chi gne chen de yin nga chi junang zgan dor de she chue la tin thom ra chen de yarang sing ge nyer dum ge lam gne chen de nga chi junang zgan dor de shi yong na tin na janam chuk ka ge pe jin la si war ni lum da ge so sarang ni yar tong kur tang ar ge mong ge war kum da ge che li chi ge tong jab ja sim so bden kan de mi tik tik na no cha ma long de yar ge mong ge kap shong da ge bal go tong mo de sarang ge tha da sa ke shang ma go sun da rin da ge bal go tong mo de ne ke go dum da shi shi so no she ke yo ke jam ba ge bal go yintara khaar tong dhapsi oke tani yindag yin chari chikhtung jabjaya ngabchi ngaksam khandi mi tukja chari chikhtung jabjaya ngabchi ngabchi khandi mi nyibjian hanu warkamda na yin tongkur zongtong de chari xsamu nu warkamda g argamuni tamalonga kaapshungda g yin nyerchik lamtang lukag yimshuk dolamda gudamda si shik sunab shek yoke lukag yunshuk dolamtang lukarimda yintara khaar tong dhapsi oke Tani rigmoni tamalonga kaapshungda ging chari chikhtung jabja jacha chata khani mi samja chari chikhtung jabja jacha chabding khani mi samjan hanu warkumda na yin nyerchik lamda kukdumda shishik sunub shekiyo ke dolum tang gwaalimda jindara khartungda shiyo ke Tani rigmoni tamalonga kaapshungda ging chari chikhtung jabja gapchi gobding khani mi abdinjan hanu warkumda na nyerchik lamda kukdumda shishik sunub shekiyo ke dolum tang gwaalimda jindara khartungda shiyo ke Tani rigmoni tamalonga kaapshungda ga tarung zora yin rigmon ga tada saka yosu warkamda ga yin balgu tung tang chika dani ga yin nirka kukadamda shi shik sunab shi yoke jambagin balgur ga yin dara khartungda shi yoke Tani rigmoni tamalonga kaapshungda ga yin shari chikatung jabjab shiqni kandi mi yabdinyan anu warkamda shiangka phalam saikunum dara dinan da ga yin nirchik lamtang rolam dani ga gokasanda na kukadamda shi shik sunab shi yoke gualimar shiangshin ga lakanamani lungkarn jogan jikamike Tani yalam tika ga rigmoni chapcha se je gongkholan chichin saanba tang caka ga warkamda lamdam shu da jindara khartongda shio ni lamda ganna tunchang meke. Tani yalam tika ga pejini thasi warkan yalamda ga caka ni na gormo ga warkamda ga yin jali nishtung nipja samchi soronga kandi mitrik jala gapcha thamban hanu warkamda yin sonyi na yin tanda na yin jik lolamda kukdamda shi shik sunab shi kiyo ni wganamar changshin ga lakan mi longkhan jogan jik meke. Tani na kormo ni caka kaapshung se jindanda tihan chani khunjuk jina caka ni na kormo warkamda se jindanda tan di warkamda naran chik lolam kagajub khananda ugalam kagajub khananda yin tenda ga ngangchan korzgo kitanda chari nirtung ngab jasam chik sobdan se jindanda chari nirtung ujarajib chik sheksam se jindanda di warkamda naran tenchu caka ni na kormo kaapshung da saga yin chari nirtung ujarajib chik thamba khanami ibjab jahanan warkamda na nirchik lamda kukdamda shi shik sunu shek yoke lolam tang gualamda jindara khartungda shi yoke Tintu janam thik-tik chik-chik tanga da wanchungu warkumda sarang ni tatung ra kato ni tatung warkumda lamtam shung da jindara khartung da shio ni lamna ganna tunchang meke. Tintu janam thik-tik chik-chik tanga da wanchungu warkumda pemdu khani mayyungu warkumda yin chonji na yin pemdu khani mayyunga kaapshung da saga jing lamga phalam yosu warkumda say jindanda tinta ga harsara nika tintu mayyungi pemdu kaapshung da sa say jindanda tintu gangsha kaasikunda ga warkumda randa say jindanda tintu mayyunga tada sakanda chidir ga unu warkumda say jya tungchang ga tada sakanda chidir nga unu warkumda say jya tanda ga pemdu khani mayyunga warkumda ga lamtamda chugu ga kongi isha kunda taka warkumda na chik rolam kagaju khananda wganam kagashik su sheko khananda tinta ga nangchanda wane machak jing lamga phalam di nana qalgundi rami ka se go kem tinta ga lamtam kor zungda na ta nang haasi ga warkumda yang char na baab ki yo ka suk di chenga di shukhna yong khunga panda zo yo na nge parta yang longkar ka avdi yang jika shukhna ni zaab zura tung tla juin hachang ka che ga Tintu yaram thik-thik chik-chik tanga na wanchung warkumda ga piyani aate tang ngojaan ka warkumda ishti yung na. Tanda ga yung piyani aate ga kaapchungda saka chari samjara jibcha thamba say jindanda. Tintu da ga yung chari samjara danch tongbja say jindanda. Tihan chanin da ga chari samjara danch tonga, chari samjara danch tongbja. Tintu aate ga shabcha sakala usu warkumda. Tandar da na chiga doram kagajub khanada, galam kagashik sushayko khananda yung. Tinda ga ngang chanda yokti chenga shungdari yamaran yongkanga panda changba ga yung. Zabzura tangtur kintan longkar koran jojo yung. Hachanga kachiga. Tintu janam thik-thik chik-chik tanga wanchung ga warkumda ga yin yarkan di tanshan ga warkumda ishti yung na yin tanda ga rung ga phalam abhijawa yosu warkumda say jindanda tanti hanchindana khunjuk ji na yin tarung zora yin jari zibjara zibji shirga khanda mibjara jobjindandu ga tanda yarka kaapchungda sa say jindanda ti hanchindana da ga chari samjara gapchi koksam say jindanda chari samjara gapchi koranga say jindanda tanti piyani tanti yarka ni tanshan ga warkumda na yin lamtam kongandar ka warkumda na chik ronam kukuzhub khanda na nyarchika dandu ronam anika kukudamda shiksu sheko khanda na chik ndamu ga nangchala yin koras ki oke ti chen ga shungdana yamran yonkan ga panta tsang maa yin ngi parta shungdana jogori zaabzura tangtala chu yin hachang kachiga Tentu jangan tuk tuk cik cik dengan orang tunggu war kem dengan soalnya naik dengan tanah ni sel tunggu war kem sejen anda. Dan di war kem daya dengan lam temi naran jaga tentang lan tayang dan kunjung jangan tarung turun di lam tunggu dah kem dengan soalnya naik tak cuci ponim doa sejen dan di war kem dari tentang di war kem dari tak cuci dengan orang tunggu war kem daya jangan tuk tuk cik cik dengan tanah ni sel tunggu war kem dengan lam temi semua jen darah hartung dah siuni lam na kena tunjuk mikir. Tentang jangan tuk tuk cik ni ke semua senjata hati war kem dengan cuci ponim doa war kem dengan soalnya sana ke nang suk sana ada tunghe ke pelam dah sejen anda. Tongkol ni lantik ke kapsul dah saking, perum kan nang suksan dana nyerci ke lantung dolom ni ke kudam dah sih suksan usia ke oke, dolom tang guanam dah jin darah hartung dah suksan dah perum ke gokas andre lam. Tetung han tayung dan dah ke tongkol lantik ke kapsul dah ke ceri sih sum kan ni mian ngap sih tambah nanu war kum dah naing nyerci ke lant kudam dah sih suksan usia ke oke dolom tang guanam dah jin darah hartung dah sih oke. Tentu jangan tertutup jika ni kesemua senjata hati yang warkan dari setiap orang yang tentang pihak kita dah sakit usus warkan dalam dasar jenjang dan tentang juga datang sedang kami kuar hilang juga warkan dalam dasar jenjang dan tentang dengan juga dalam kekejukan anda dalam kekejukan anda yang tidak langsung dayukai. Tentu jangan tertutup jika ni kesemua senjata hati yang warkan dari yang dalam kuar hilang nafsu dalam dasar jenjang dan nafsu dalam ni cahkan juga warkan dasar jenjang dan tentang di warkan dalam tempat sudah jenjara hartung dasi ini lama kena tunjang mereka. Tanya jalan terutama jika ni kesemua senjata keting gua arkum dengan cakapan yang telinga gua arkum dari tiung naing, dengan telinga ni cakapan gua kapsun dengan soalnya naing, dan dengan tabulan kita dah sakit usus gua arkum dengan jadi semjara dengan tungting kani misem jangan untuk menyerci kelam tangan dalam ni kau dalam dasi sih sunu sih kau gua dalam macam macam gelakkan mani lumpun jogan jek mek. Tentu jalan terutama jika ni kesemua senjata keting gua arkum dengan telinga ni cakapan cuma sejauh hongkong ni mungkin gua arkum dengan lam tum suruh dengan darah hartung dasi ini lam kena tun. Tentu jalan tertutup jika semua kesemua licin gua arkan dengan konghun isu gua arkan dari setiap orang. Dengan konghun isu kapsun dengan sandi soalnya dengan domba kita dah sakit usus gua arkan dengan sejajar anda. Tentang orang dengan ceri dengan tunga ceri dengan tunggu ceri dengan ceri erga ceri nyiksab dan tentu ceri juga tambah gua arkan dengan sukan de. Tentu tercium tunggu gua arkan dengan ceri ngap cengar ngai gua arkan de. Tentu domba kita dah sakit dengan ceri cik gua arkan de ceri cik semua gua arkan de ceri jonga gua arkan de ceri cipta gua arkan dengan suka. Dan di sana cini kunjung kita konghun isu gua arkan dengan tangguh siu kita dah sakit dengan ceri nyiksab jilo gua arkan de. Dan tihan cium rasa keperluan dari ceri orang orang war kemudah har martu kita dah sakit dari ceri benci orang war kemudah tihan cium tadi hoka kita dah sakit dari ceri semua orang war kemudah dan terlalu konghun isu isu konghun war kemudah lambat mangsa war kemudah macam dalam kerjukan ada dalam kerjukan ada dalam kehangsaan dari datang macam siksu sih kencang dah hajang mangyok eh tihan kita konghun isu jono yang isu ni konghun jono dan di war kemudah tak ni perlu sungguh dalam jogurta zabzora tungtul cundah dah hajang kacik eh. Tentu di konghun isu war kem dengan hokak terhadap sahkan dari semua nu war kem dengan dengan soalnya naing longkur juga yang kerja cekcun dapshong yo kesekoke. Tetapi yang dengan di war kem dengan itu yang dorong dengan kudam dengan galam lakum jogan jika meni tanda mungkin sendiri esok tetapi yang dengan de konghun di hokak terhadap sahkan dari semua nu jadi nyibjar sem sokcikan ini tetapi nu konghun isu kapsung dengan sahin esekoke. Tapi jangan tertutup jengkal. Tapi kanin barang kamu war, kamu dah tertutup kanin pancing kamar di, pancing kamar di ni zorga rawa war. Kamu dah lam tum suruh jen darah hartung dah sih ni lam na kena tunjeng mikir. Tapi jangan tertutup jengkal. Tapi kanin barang kamu war, kamu dah yang zorga rawa ni tahu tengah cik cik war kamu dah isti orang lain. Dan tadi dan di war kamu dengan soalnya naik cik cik dan di golok kamu akung dengan lam tum dari la. Tapi cik cik ni zorga rawa kapsung dengan kongresong dengan ceri bilun war kamu dah sejen anda. Cik cik perlu mengsembah sejen anda. Cik cik perlu menyewa sejen anda. Tahu perlu sejen anda. Dan di war kamu dengan cik dorong kerjukan anda. Gualam kerjukan anda yang tidak akan sendiri oke. Tapi cik dan di cik cik perlu menyewa tengah yang nak kunci kunci na dan tadi cik cik perlu mengsembah sejen. Tadi demo war kamu dah. Tintu tahu perlu sejen. Dan dengan nak golok mesan nomor yo sekuk dah lam tum na. Jangan pelanggan nang sukan dan ayun, tiada yang langsung dalam usia ini bandar kaya sukan dan jogori, zabzora tungtul datang longkor koran jojoin, hajang kacik eh. Tentu jangan masa mati kecik-kecik kalau ni nak kormu gua arkan dengan tangjian rumuni, cantam cewa tang cara kani nak kormu gua arkan dari tiung na. Tanda ke yang ceri ni orang abjad ni kesang ni kani mibjad abjad gubce ceri orang abjad ni kesang abjad kani mibjad handu gua arkan dengan ayang. Olah ruzin demu perum zuyos perum di mana kalung demi kesekoke.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: Tintu janama nyikchik simg tante dintu nina chul latuni huanung warkim dali tante chul yoja dewa ga yundarnda say jindal latuni huanung kaapshungda na yin lamda jik shiksu shikundamu nangtsanda yosuk di chengandi warkim dani khunjuk jina yin lamda jir kur gosa lam chung tulo sa tira nangtsanda yara yosik uke Tintu naga shedir ga say jir jirib chik chik say jir tante warkim da shinja dewa jir shinja di hanchin khunjuk jina shingag dewa tante di warkim dhrnda li tinan di warkim dhrnda latuni huanung huanung latu warkim dhrnda dintu nina yin ronamda kukhjuk khana da wala мэдэн тэгэж байна на юм тийм даг нансанда юукэ Tintu janam samukchik tikka liyong kani kung khogu warkimda ga takchaga warkimdaranda saigindanda Tandi yundarani naranda Tihanchana janam samukchik nga stongkwa nabzo tongdali naranda Tintu jonan dabzhiga janam samukchik Vzhiga warkim dabzhiga warkimdaranda naranda Tintu yiyanil taizang shang yitsu ga warkimda naranda Lamtam shul yindar khartongda shioni Lamna ganatun chiang meke Tintu janam samukchik warkimda soni na yinda Ta khutu warkimda da jati ni khutu saigindanda khutu ni jati ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱠᱟᱯᱥᱩᱝᱫᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨᱥᱟᱨ ᱱᱤᱠᱟ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱞᱤᱝ ᱟᱵᱡᱟᱨ ᱟᱪᱤᱞᱤᱝ ᱱᱤᱵ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟᱝ ᱟᱯᱪᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱟᱭᱤᱝ ᱟᱫᱚᱱᱚᱢ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱠᱩᱫᱢ ᱫᱟᱥᱤ ᱥᱤᱠᱥᱚ ᱱᱩᱡᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱨᱪᱟᱝ ᱨᱪᱤᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱢᱤᱱ ᱞᱚᱝᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱢᱤᱠ Tintu janam samzhir nga ga warkim dain soni na yin Tan dain soni na da jartang kachigdan yar maachi ga kaabshung da sarin da ga yin Chali nishtung jabja nixar nga kandami abjara Chali nishtung jabja nixar tuk kandami Tiktiktin hanu ga warkim da na yin Da kachigdan na maachi ga kaabshung da sarin da ga Donam tang nir chikalam ni ga kudam da shishik suni shekio ni Gwan marchang marchang ga la kalam ni Lungkana yogan jik meke Ari etaringa sankan na jitana chu tirang na sikram yirang shinga lam chigne sinde chonin tangi kongni ngotu shi pa tiin daz gire. Tina chu lam gani tsik tunda na chirtanga chu lam gani tanda niyanda chu ronam kagzu khana ra wganam kagzu khana ra ta tiin daga nangsanda tsigiz munga yoka. Tishchenga dan di warkanda na yamaran yonkanga panta changmagi ngipurt shungdana nyoguri zabzora tangtale chura. Ani galakan lakpartira chu chik phalam la sikwa gananda na yamaran yoguri ta tanda chu ronam kagzu khana ra wganam kagzu khana tina chu galukum eche na ra ta tiin daga nangsanda ra yoga. Titang tanda ngi kongni shekun lam tam kor ᱱᱚᱪᱚ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱷᱤᱠᱪᱷᱩᱱ ᱥᱚᱝᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱮᱨᱤ ᱭᱚᱠᱟᱢ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤᱣᱟᱨ ᱠᱚᱱᱫᱟᱱ ᱞᱟᱠᱷᱯᱟᱨ ᱛᱮᱨᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱵ ᱫᱮᱱ ᱪᱷᱤᱠ ᱱᱚᱝ ᱜᱩᱨᱠᱚᱨ ᱧᱚᱡᱩ ᱦᱟᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ
2: ᱭᱮᱞ ᱠᱟᱝ ᱛᱚᱥᱤᱧ ᱭᱟᱝ ᱥᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱚ ᱫᱟᱡᱤᱝ ᱞᱮᱜᱟ ᱥᱟᱥᱢ ᱠᱮᱫᱚᱢᱱᱤ ᱡᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱞᱟᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱱ xin zhim ngak zan dang, zhug diin di shib ji, kori kama lan zham chung dani, rang nye ki ti chul la, rang tang gi shibar shagi.

Hari sering sangkanlah itu nanti war kemudian ramdhar sukti sanjir sekunu sambat thundi nasi jodoh itu nanti orang kan ramdhar sukti sanjir sekunu sambat di nanti cinta muka sanjir zakorza cita jual. Tan di nanti dalam zuk tan di nanti nanti isu

0: 中央政治年轻的解决雷空期中央的年轻的组合等中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年轻的组合期中央的年 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁེ རིག་ནི་ཅི་ཡེ་ཁུར་དོ་པ་དང་ཡེ་ཁུར་ཅི་རིག་ནི་ཅི་ཇུག་ཅི་ཇམ་ཐང་ཆུང་ཤི་དེ་གནར་ཅི་ངོ་གུན་དང་ཡེ་ཁ་ལག་ཅི་གཅང་ཅིན་ནེ་སལུ་ཅི་སོང་ཅི་ཅི་རིག་ནི་སོང་ཅུང་མ་ལག་ཅི་ཅུན་ཤི་པར་མ་ཚལ་ཅེན་ཁམ་དང་ཡེ་ཁུར་ཏང་སབ་ཉམ་རི་ཅི་ཕེ་ཅི་ནམ་པ་ཁ་སར་ཏུལ་དང་ཅོ་ཤི་བྱི་དེ་དོ་ངི་ཐོ་ཐོན་ཁོང་ལག་ཅ་དེ་དག wojung halim rang mir korchud shepi shegu pewab jile xinjing yekir jig rang chung jong tang nyam de khotin nginzin chabduk shepa so go liglin xonim dan ba mangpo pe ni khana rig ni shimjig jebshil webchil chip sha jir jemtil nga khirnu shi de rig ni tang yekur songdil chab kong ngar dir ja chwa dang ngar dir tang sa ba chatsil ngar dim thorib shim bab ji ji go ni nga cho la nyam nyung sa chin kondun shi yo le Tang di stokshub jamdi kangdak chi lhobjong dang xiajirin zingi bar mazili. Rangri shangchin ji khana rigni shimjig ane cil dang dongi la songbril shidi. Derib sarwi khana rigni shimjig dang jibshil. Webchub ji lar bizin tovwi rikandil tong ba dang. Zhonghui pishong sojin rigni songshub rjinsim shi bar khinhon ba. Xartul rangjin ji ponjir dang pejik tong ur rikandil dang di. Sakong rigni nyamli iqtangsib da bewa dang. Zhonghua marg jimtin zogbin da ghi dambun zig ba. Zhonghua mirga thamung ga samdi ga jichim chanbara ramangzi dhanbu dhanga.
1: Dadambi chi jibda nyana. Shangchina mirga chilig leto na yung hankangi sojib dhang. Zorngun na wariga shimjig chobi yung ganjib shibi. Lagdang dhani thandila lang shibi. Yaqib chi shikila khyabdik tongbara dhani. Zhonghua mirga chi thamung samdi chimjin zikchan la ramdag shibi. Chetun up shangil kyan gorsum zagu. Malu wariga rangchung khil. Thanjan zhongchir da chuo. Shangchina dhang khil. Zhongchir chi jan dhayu dhe khad dhang. Chormuna wariga shimjig chobi kongme, Yaqib ji jikila khyabdil tongkin ji danglang ba. Gelu namdang, arig su si, rongzhuk mangzhu ji tima su, kyondum mazhang samjia lhagzam shigi yuol. Tangdi yubshie guna, Zhonghua mamang shintana Yaqib ji, marig tanjila yartuna shkandil ja chimdang. Zhonghua mamang shintana Yaqib ji, geliga nyerchul ja chimla dambar mgdi. Chimliga jirjigdang, jirkila khyabdil lagli ni songzhil damsu shidi. Chimtir jirkila khyabdil tonga dang, Chabde la teni nyamzhi yongru sheba ngonjir shiba dang. Diwa rambi shabshi rikig la tarcha choba dang. Jawu la khanjir ki cikimzul sarba. Tangriwa jayi ga cikimzul chiba su, jikil chabde ki cheli huyitub chani. Jirimdi kariga nika cadinjin da lhubchil sheba dang, chabde sheba. Shabshi choba ji ki shencha sabar masil. Zhongsib ki yinam jingim nambi, jikil chabde tongbi lidun la, yinzhang nidin ki yafkir kundum shi yuol. Dedum nyamdi, Among Yongji, Jerkil Chavdil Tongbi, Mokil Yaki, Chavdil Shibadang. Matsuwa Namangi, Songriwa Lokjir Shidi, Arigni, Masimla Sambar Shidi, Jilchi Ki, Zisim Samu Chambadang. Zhonghui Arigni, Jirimda, Zawa Cikhang, Zimu Jibir, Gandetang Yuhol.
0: Candam Zonglam Cho, Nagayardin, Chib, Jaisang Chibi, Dizikhiyin. Zhonggi Camci Zoli, Lezuk Cailu Gongzi, Charhan Tuankada, Camci Nis, Niwil Chimchim Tang Chosang. Arjaitun Zhegzang Riri Yim Cungi Si Lignir Lab Jibjini Yole. Zhegzang Antagab Jibwi Zhehun Khalinfu Gagadong La Nzimji Kambjini. Nyomjik Khanga Gagadol Ngeji Gajachang So Sur Jirir Tindiga. Khalinfu Gagsangul Parushajiri. Derang Gagatirin Don Zil Gagmigcil Chabkong Si Gagdanjigab Shiyo Bi. Changmar Jilun Shimu Shetiba. Gadi Gagadol

0: Zamlinga Lorji Pirimla, Hirchin Tibhang, Jongo Gonchin Dung, Stodung Dambashi de Jerichol.
1: Zomigli Tandone, Jongo Gonchin Dung, Longo Jatang, Rangayang, Lamban Tibhini, Denlum, Otung Dambur Dang Yopadang, Lorji Dung, Mamangji, Jongo Gonchin Dung, Damdun Jerzawana, Rangri Dung, La Setang Dung, Chapsil Jer, Dohu, Ajan Dung of Dertami, be Pershunga Chachin the Dayote. Odenba Tontag Nirni, Tonta Warsum, Dunchulje, Kapshu Yantang Zambadang. Mamangje Tot, Zawa, Dambu Tsikhang, Tonta Warsum, the Manjev Dambu Yopa. Lorji Jen, Gantanker Popper Mazle, Tonta Warsum, the Tabji Rang Tatan Zamba. Piji of Lavjin Tonton, Ni Tonta Warsum, the Dirbjim Dentit Joba. Tamzong Shilkuadang, Shilpopa, Tonta Warsum, the Jakatobi, Yichir Jinchung Sheba. Rangil Sonsang Yong or Tornum City, Tonta Warsum, the Jirtubutang, Sonhichi Kanyule. Tongi Sarwatang, Songil City, Tung Pershung Chachi, the Samachilper, Tarji Kompil Tangni, Tung Namyang, Mo Manjirwatang, Ndok Manjirwa, Joa Manjir or Tonta Warsum, the Xafton Nipatang, Gongur Jekhe, Tamzong Nipaji, Chimbo Damper Shagi. Zongi Dirb Sarwatang, Taulum Sarawi, Tung Gancha Tang, Lingan Manjir Shachile. Jongo Gongchen Dangmayong Ji Yichi Danbu Dang, Rjimtil Mbantub Shidi. Dirb Dang, Mgmang La Ngog Nomer Giwi, Jimjik Sarwa, Simmachi Bratu Giwi, Langshab Dung Yule. Dang Gajirci Rigbi Gjongdik Dang, Gajirci Lamshu, Gajirci Jigjibji Ngibrda Tanchung Shagi Ba Dang. Ngibrda Mgmang La Dambrub Dini, Lorji Jib Shabzhig Lapo Che Xabtun Shagi Ba Dang. Ngibrdam Dunchul Lamwi Tang, Nyanka Tang, Janlong La Kakhtil Hartanja Gila. Ngibrdam Mirgij, Ligang Chimtan Zubin Dakhito, Brer Jemtil Skandil Tongi Bramazil. Ngibrdam Jinchung Homil Gagu, Ni Chunyong Ni, Tang Jishung Namushi, Brer Skandil Tongi. Gonda Tangmi Nyamban, of Densul Ditab Tang Bevi, Chachuji Xi Jinping, Zongi Gachindi. Kapsang La Jongo Gongchen Tang, Wanyini, Longkur Jatang, Rangankur, Demdil Shavi, Tsutok, Songchil Jibadiyin. Shuni Chichushuji Xi Jinping Ji, Shanghai Rish Toshib Nankubji, Songshil Gachin La, Dornang Chenbu Shishiwa Dejibshale.
0: Bitsil Tobi Guni, Jongkir Sargir Lashkande Tongjian, Jongkir Tangrib Jin Zixin Ki, Damzin Shashi Gachin Shishel. Nyingun Chichushuji Xi Jinping, Shanghai Rish Toshib Nangur Pemni, Adekil De Joba Dang, Among Tsunjawa, Gerduk Lazik Bachib Shidi. Mamang Jongkir Jin, the Hi Shu Yongni Lakta Tarwa Dang. Bitsil Tobi Guni, Jongkir Sargir Lashkande Tongjital, Zeptun Gachin Arabdan Rambanang. Jechu Shuji, Songshil Gachinla, Livshil Mansuti, Donang Chimbushi, Tsumif Tantona. Jechu Shuji, Nagjula Yella, Dambur Jungni, Jongkir Sargir Gibshava Susu, Stansu Dang, Shivtsu Danting on Jivni, a Dolmo Mansuti, Tolnang Dang, Jenang, a Dinang, a Jinchil Mabur, Chiratunki. Jongmi, a Deserti, a Dolman Kane, Shanghai Jongkir, Huangpu Chu, Botun Lam, Nivja, Jessina Yola. Jigang Abdan Lur Jambi. A dolmong tosak kangchin of jelly chubchang. Wanchila nindan, gajak chubi kangyashi. Nishton yerni lur, Huangpu chuji, degra dolkang anyangwa chatsang, shogdi girkul shingur sam. Dali, shesir dichin la, a dolmong delsang samjatag, jigi nitangang shira niparni yung. Stoshib gabs, jechu shuji shi jimpin, dekir jib shogdi shabshi satsisa pilti. Shanghai jongchir chi, choftan a jigul mebi kangyang rampur girkul lashkande dang saldang. Lorji Rangjinji, Quarkil Nyongbi, Dolmongji, Chabjong Kirgibi, Nadun Tujibadang, Jikil Jirgul Shitsilji, Mushola Samba Masl, Yelniji Lijim Murnadang, Jayula Nitsil Guanjib Shimunang, Shanghai Jongchir, Huangpu Chu, Dangi Shuji, Shuhe Liji Shijir, Jichu Shuji Xi Jinpingi, Dolmongji, Tsuber Tikrajang, Chimbunang Yola, Lava Gamsa Yomedang, Alankuran Jokub, Stabdi Yamastavasu, Shivti Nitsila, Kongi Dokir Chimbu Shibashil. TV Quarkling Bichani, Huang Puchula, Dangrib Jinja, Torsak Kanchin Yola, Adol Kanganwa Mambushi Jung Yol. Nati, Sengi Taba, Yang Tanzba Dang, Doctor Shidi, Amongsi Don Chunti, Donchin Ang Dangburzini, Jikan Yavi, Yergodlash, Gandithong, Chiratong Yella, Shivti and Nis, Panji Dang, Beetle, Jelux Dangi, Jayunja, Quarry, Beetle, Shogu Yoni, Jim Turtongi.
1: Wanchi Talk on Yang Journey. Dogmong Manyongwa Shik Ditagda Chabzhong Chirin in Tsua Jigi. Darkub Chimtsang Riri Kershang Tabda Yola. Tukzik Kanchin Da Lukki Yoba Dang Meduk Dumra Yojang. Zhongmi Likhsir Dogmong Chiji Doni Jirbi Zil Ngongsil Dobi Likhsib Shin Yola. ཁྱི དང ཁྱི དང ངོང་ཅལ ཁྱིམ་ཚང ཁསམ་ཅི གོགི ངོང་ཅལ ང་ཚོ ཁྱིམ་ཚང་ཅི ཡེགསང་ཅུལ ཁང་ཅི གོགི མལ དར་ཏ ང་ཚི ཁྱིམ་ཚང རེ རེ རྒྱར་ཚིག ཅི ཁྱིམ་ཚང་ཅུལ ཁང་རེ ཡོ ཅིབ ཤ་བར ཁོང་གི ཤ་མ་ཅི ང ང་ལ ནདབལོ རེ རེ ཡི སེམ་ཅི གདོང་བན ཅེན མང་ཚོ ཅན ཚོ ན ཁྱིམ་ཏུན ཡིན ལ རྒྱ་ཏུན དེ་བི ཅང ཡིན ཤིག སོང ནི ཏར ཉན ཅི སེམ་གུལ ཆེན་པོ ཐེབ ཤོང ལ ང་ལ རྒྱ་ཁབ ཅི སེ ཅི བཟང་ཡོ ཡོ ཅེ ང་ཚི མང་ཝི ཚོ ཅེལགནི ཅེལག ཡིན བི ཡེཆི ཡོ ལ དང་རབ ཅན་ཅེ མགམང ཅོང་ཅིན ཟིགཅིན དང ཅོང་ཅིར ཅེ ཨ་ཇིཁལ ཉང ཝ ཨ་ཇིར་ཁུལ ཤ་ཅེན གོ་རམ ཁ་ཅིན ཅིག ཡེན ས་གནི ནི ཅོང་ཡང ཝར ཅེཅུ རུ ཅེ ཅིན་ཕིན ཅི དེ ཐལ ཐུང ཐ ཝར སམ་ཏ ཐུཁཅལག ནང ཅིན ཡོལ ཉིར་ཏུང ཅིར་གལ་ལོར ཁོང་གི ཤང་ཁེ རེ ཏོཤབ ནང གབ མགམང ཅེ ཅོང་ཅིར མགམང ཅེ ཅན པ དང མགམང ཅེ ཅོང་ཅིར ཅི མགམང ལ ཤ་མ་དག ཤ་བི ནདཁི ཁ་ཅིན དེ ཐོམར དོན ལོན་དང གར ཤང་ཁེ ཡིན ཁ་རགུའི དེ་བི ཅ་ཡོང ཨ་ཇིར་ཁུལ ལེགས ཅ་ ཆུན་ཡོང་ནི ལགལན ཏར་གུ ཚགདེ ཨ་དོ ཁང ཉང་བ ཆ ཚང ཨ་ཇིར་ཁུལ ལར གན་དལ ཁཅིན དང ཉིར་ཏུང ཉར་གནི ལོར ཤང་ཁེ ཏོང་ཅར ཡོང ཅ ཡིགཅི ཨ་ཇིར་ཁུལ ལིང གན ལགན ཅབཤོང ཉིར་ཏུང ཉར་ང ལེ ར་ད གོར ཐ་མི ཏེ ཚང ཆིགཅ ཨ་ཇིར་ཏུང ལག ཆ་བཟུང ཆེར་བི ཨ་ཇིར་ཁུལ ལིང གན ལགན ཅབཤོང ཝ དང ཏནི ཤང་ཁེ ཡ ཏོང་མ ས་ཡ ཡན ཅ ཆ་བཟུང ཆེར་བི ལོར་ཅིན ཅིག ཅལ ཏཏང ཅེ རྟོགཤབ ལེབ ཅེ ཆུབ ཤུཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ནན ཅེ དན དོ ནེ རྒྱན ཆུང ལོམ ལབ ཤི དེ མང ཚོགས ཅི དོ ཁར ཤེ པི ཤ བ རེ རེ བ ཅིན ཡག པར གྲབ ནེ ཨ མང ཅི དེ རྒྱལ རྒྱན ཐལ ང ཆེ རག དོང གི
0: ཨ དེ ཁན ཏོང ཅི ར ཅི ཆུང མ ལག ཅི ཅི དེ ཚན ཡིན ཏོང མར ཤམ དག དེ བི ལག པ ཤ ཅིལ ཏོང མི ཡ དེ སར དོ མང ཁ ཅི ཝར ཐ མེ པི ཤབ ཤི གི ཁོང ཚག ལ ཏང ཏང མང ཚོགས ཅི ཤབ ཤི ས ཚ གོན ཅམ དེ དོན ཅུལ ཤི དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 等个这就直播手机张碧玉学习了我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得的党是不是的我们现在习近平的党这个公报乐得 ཆབྱུང ཅིག དང ཐབ ཚང ཅིག དེན དོན ཆུང ཞིག དང ཧང དེ ཅིང དོན དམ པར མང ཚོགས ཀྱི ཚོ བར སྟབ དེ ཅིང པའི རེག ཚོན ཐུབ ང ཚོས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཞིས ཅིན ཕིང གི སྲུང ཤེལ གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན ཐོབ ཅུང དང ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི རྒྱལ ཁ འཕྲལ གུ ཆེ ཚོ རུན འཛིན པ དང ཀྲུང ཁྱེར གསར སྒྱུར དང གཞི རིམ ཞབས ཞུ སོགས མང ཚོགས དོན དངོས ལག པར སྒྲུབ ནས མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང དང སྐྱེན སྣང བདེ སྣང ཆེ མུ མཐུད ཇེ མཐོར གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: ཚེབ ཅེ ཅིག ཉིན ནས བཟུང རང རྒྱལ རིངས བདེན པའི དར མིལ དང རྒྱབ པའི དར དུ ལེགས ཞོན གོག གནང གག དེར ཁུབ སལ ཐེབས ཡོད རྟོག ཤུབ ཅེ ཁབ ཟུབ ཅེ ཅིབ ཆུ ཅེ ཤེ ཅིན ཕིན ཅི ནན ཅིབ དང དོན ཉེན ཁ དང ངོ མིལ ཅེ ངན དྲ ཤིར དང སུབ དང ཤེབ ཚག ཤེ གི པ དང ཞོན གོག འདྲམ གོག དང ཉེན སུལ གི ཅུ སུ ཁོ ཤ བ དང དང ངང ལག པར གྲབ ནི མག མང མང ཚོག ཅེ ཚེ སུ དང རྒྱ ནུར གུབ དེན ཅི སོང ཅུང ལག པོ ཤེ གི ཅེ ལིན ཤང ཅིན ཐོང ཁ ཅུང ཅི ཁེནན ཟོང ཆོལུ ཅི གི ཅེ ཅང ཞོན པ ཝང ཅན ཤིན ཅི ཤ གི རེ ང ཚེབ ཅེ ཅུ ཅི ཟབ དུན ཅི གོང དུན ཐག ཅི གི ལག ཏར དོན ཅུ ཤེ དེ ཁ્વાർཁལ དང ཤང ཁིན ཆེ ཆེ ཤང ཁི ཆེ རག དོང བ དང རྒྱན ཏ ཅིག ནི ཚལ ར ཏ ཅི བ ཚལིམ ཤེ གི ལ ཉམ ཤིན ཅེ སར དམ པར མག དེ ཐོ ཤུང གི ཉེན ཁ ན ཅོ ཐག ཅུ ལ ཨིན ཚམ ཤེ པ ཆེ རག ཅེ དེན ཅིག ཐ ཚལ སོང བ ཅི ཤེ དེ མག མང མང ཅོ ཅེ ཚེ སུ དང ཇན རུ དེན ཅི སོང ཅུང ལག པོ ཤེ གི ཁ ཕེ ཤང ཅིན ཐང ཏ ཅོང ཅི རེ Chuanchen de manche de rangchong zong ge ngokzu zhong ba yang shu yin ji xia ji de zhe chu shu ji xi jin ping ji cham ti sam ji ge dang am tar te ge sam ji ge dan bun zi ge xi dan yo bi meng ren a ji ni he yo ge a no he de xi ge su dang a lar zu xi de a no te meng zu ge den gu de le bu xi jin yo de ren ba ji meng a ji nian ka dang ngo me de jeng na zu shu yong ni zha shu xi ni xiu tun gu no zi ngong gu na mu xi de a no he de den gu de dang a Anokhil jachin je shawa gorim dambi ngang gadab je yinay. Nyanku namba, gongta cangmi nyanba nab jichib chuchi Xi Jinping je Shanghai rar tukshib nangkab je xongshil gachin la dornang chenbu shi shi baade yinay. Shunni jipin nab da chibshik la nyan je ajiq semtam shiwi canbi nang da shik ju yinay.
2: Kori ga songchub gyn je yungan yin, jekim ji yung gyn je ngan chö yin.
3: ཁྱི ཕྱད མམ
0: Nyanku namba, tangdi ajak ka semtam shibi chambi nang, nga chi chen namla, sasag gori ev shiganjir lamwa chumshin ba di jib shiel.
1: Arma chi in koran kori gib jansang, torgun gib shi zhe gansarin thala. Arma thor gara chung kala janza zung rtang so shang, khankur dewa ra, Long or Tonglav Jabi, Sapsak Gore, Shig Shanki Tamgur, Sojin Jesama Shigani, Shanchin Rambi, Kavjig Simchuk Jigatanga, Jongsub Darpilje, Ksirje Gore Jir Yule. Ananib Zunga Sagni Gonzi, Rangi Tarkanzi Kanga, Kavjig Jinzendi, Sukhangdanga, Tonli Ramanshigati, Gajarzara Zonti, Ramachi Jonilje, Saja Danga, Shijim Torgunga, Jesim De Chirni, Rarub Gadi, Rjayungje Tongrir Jule. Deyi rigni je gan zab song yo la, mangzuk je gorki jentik dap dang yo bari. Analik vizhin mekhsi, merchi khabzhig nyari. Sasir pong jiga dang, zhubshi bar gang, me pong jag longur tong khabzhig zhuwa duan jang. Sabshuk jiga mangzuk je sim zhurubshi. Sabshig gori nyam jin sanang da yo la, merchi ri yo jang. Lagxi rjirzil nyam yin da yo la. Сагтык жанзы им жонкымсы йоджи, ханкыр дэви сапсық гори, зорсылы жэнзэн баамы, гонсын ганкырвар намжылычи цашансығы би сапонг жүгжінді, қысангул бірір жэнзэм ше би гэнхун ғылаңы. Шанчын рэмби ғызгэнді хавжыг рэгнэйчі цамчын рамжынар намжан хыйын би чаны. Жанза сапсық гори е ғанави сығырсылам торгын ми би цоғынычі лоджинді юлы. Келичи намиян сөйчим зорсычі цағжа даңы. Gorim rsabsong shini, qadoyma dang lgbzu, rzirnu me bavji sukhang cajirin zin bar jinchong shi yole. Mabji jichan rtangso shang dang nyankur jim torgang zho dang ni lgndam shi bayin la. Sojin ji rdontag jini, mdrig rngi jin sobjil dang, zhoa cam toon bi song zin shi yole.
0: Gori sgbi gorim shivtsg chishti, tomir sakir rzangman demgi la, di vikhang bar ni sgbdi, Chacho thombar thebji, shi zi bishtang gebar shedchang. Dini saapunga trotsil myombar chamjil shunga lagtani, mera ngisa mathirchang. Zinun chayang shi mebar. Chola mami shikhan sir la sosu jantang, nangnyang nyanshang chikchiwa. Shi chadang saachinji bi, thamanchi chowa zutba shel. Jir nyanni langsan jikchang, shi zini yibtol. Saasagni chola chonzim shegi la, gorima riri melta marung la. Nyamnyong la tenki. Korkang te dima jahi dholmi shangcha dambar shi zivzhandi. Adewi nanga thotang pi sasag gori linkan vamilchigin bi chani kumi shaygirin. Huanchi la losar tang tichinashkab rangchim tali bar shayl. Tashta lakzi la nyangwaan de tsuci zivshil ki tsuchten da giri yuol. Tane kimtav de chukla gormoyang tsulta bar jay sir. Khilvzhig nyangchi la jinzim shaybi mangzi ashtang 公司财政经济统计了

0: ལམ ཚིག ཁང མར རྒྱ ལག འདེམ ནས ཤེས དོག སྐྱར ལང ཀྲོ ཚལ ཚོན ཚན དེ ནས ཐོན ཚི ཤིབ ཤར གྱི གོ རིམ ཧྲལ བར ཚོན ཚིམ ཤེས པར སོ དེན ལག ཚལ དང པའི ཚལ འགན སུང གི སུང འགྲལ ཅིག ཅིར ངོན འགྱར སུང ཡོད
1: གོ རེ ཆོང ཆོང གི ཐོན ལས ཆེན པོ ཅག ལག ཚལ རྙང བ སོང ཐུབ པ ནས ཐོན ར གསར བར ཅོ ཐུབ གིས གོ རེ ཆོང ཆོང གི ཅང ཀྲོང སུབ དར པལ གྱི ཐོན ལས ཆེན པོ འཇོག ཐུབ སབསག གོ རེ ལས བ ན ཤིམ ཟི རྒྱན ཚིམ ཤེས པ ཙམ མ ཡིན པར yema nam la shiginjir je lam chen ba re ji nam ji ji gong si shang de re kang zga ba dang yema nam la sha shi de bi gen hong ga lam shong gong si xar tu shi de gong si tang nyam di khang dang ti tang ta shang chim nuan bi nyam ge je na ba bi shang ce ge dan bi ke pen nyam de shi tang zge shu ge ge ni khang ku de wa dang nyen ku je shang chim wa la ma ji je cha nyog de bi ji ge ge jang kōngwa mī chō tāng nī nī nī, ngak tō rāng zhīn jī ngō chū tū ngōng jī rū shī. Ndrīg nē pā lān gān sōng tāng yōng bīb ngā rū bī qtān chī qib tāng. Shū gā zhān shī gā nī lī shī gā jī rā gō chīm shī nī, rāng dī wā tāng nian kū rā jī wā tā rā chīm tsāng tāng. Shāng rā dī wā mī lī shī gā nā mā gā mī sī lī jī rā ngō mangchuk nam rgo nang ni lishig thapa dang yong rgo tanpo yin ba ngonjir shi. Ngonjil shang de pa dang shorlip shi khang yong bub nyong nyong yin bi ngan song me la. Tartan kor khang de li chuk se shi gna da rir gur tong ksim lg chota bi. Nyen rir da na sim jeb de ri. Ji khang kur de wi wotir chim tsang ngon bu yi rgo jin tab shay la. Ko dang de wi mab jatig nyam dang kor khang gar kang zin par jir.
0: ᱡᱮᱴᱷᱤᱝ ᱠᱚᱨᱥᱤ ᱜᱤ ᱱᱤᱱᱡᱤ ᱛᱚᱱᱛᱷᱚᱣ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱟᱫᱚᱢᱪᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱪᱷᱤᱢᱴᱤᱝ ᱟᱝᱟᱵᱪᱤᱞᱷ ᱠᱮ ᱥᱛᱟᱱᱪᱷᱤᱠ ᱪᱮ ᱭᱚᱝᱵᱩ ᱯᱟᱨᱛᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱞᱤ ᱵᱟ ᱥᱚᱨᱱᱤ ᱱᱟᱝᱡᱤᱢ ᱥᱤᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱟᱢᱮᱞ ᱧᱮᱨᱴᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱟᱜᱚᱛᱨ ᱪᱷᱤᱢᱥᱤᱝ ᱟᱵᱡᱮ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱫᱚᱨᱤᱭᱟ ᱞᱟ ᱯᱷᱚ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱟᱜᱚᱨᱢ ᱵᱟᱢ ᱟᱵᱡᱮ ᱞᱤᱵ ᱜᱮᱞ ᱠᱚᱨᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱤ ᱟᱝᱤᱥ ᱴᱚᱝᱥᱵ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱞᱷᱩᱢᱟ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱵᱩᱨᱱ ᱡᱟᱨᱵᱨ ᱨᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱮᱨᱠᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱜ ᱦᱚᱞ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱥᱟᱝᱪᱮ ᱱᱟᱝᱠ ᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱛᱚᱢᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱯᱷᱥᱮᱨ ᱟᱵᱡᱟᱡᱮ ᱵᱤ ᱥᱮᱛᱷᱩ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟ ᱟᱡᱜᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱞᱵᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱥᱤᱢᱪᱷᱚᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱡᱮᱞᱤᱭᱩᱝ ᱥᱮ ᱥᱮᱨ ᱪᱷᱩᱢᱥᱮ ᱛᱷᱟᱵᱨᱚᱥᱤ ᱥᱟᱝᱪᱮᱱ ᱱᱟᱝᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱴᱷᱚᱢᱡᱤ ᱪᱟᱱᱪᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱜᱚᱨᱥᱤ ᱪᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱢᱡᱟ ᱟᱡᱟᱠᱷᱢ ᱱᱟᱠᱥᱞ ᱪᱮᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱡᱮᱵᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱪᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱫᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱫᱤ ᱧᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱴᱷᱚᱢᱡᱟ ᱡᱤ ᱥᱚᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱟ ᱠᱮ ᱵᱤ ᱭᱮᱞᱤᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱜᱤ ᱪᱟᱱᱱᱤ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱚᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱧᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱥᱩᱨ ᱠᱤᱨᱭᱚ ᱵᱟᱢᱟᱥᱞ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱫᱮᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱩᱨ ᱠᱤᱨᱱᱤ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱠᱟᱵᱫᱟᱝ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱵᱟ ᱢᱟᱝ ᱵᱤᱫᱤ ᱠᱚᱵᱥ ᱭᱚᱝᱵᱚ ᱪᱮᱪᱷᱤᱨ ᱯᱟᱨᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱯᱷᱤ ᱴᱚᱢᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱭᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱜᱱᱪᱤᱱ ᱥᱩᱠᱷᱮ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱥᱛᱟᱜᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱᱟ ᱞᱚᱜᱫᱟᱞ ᱪᱷᱩᱱᱛᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱫᱮᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱧᱩᱡᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱠᱷᱮ ᱪᱷᱩᱱᱫᱢ ᱥᱟᱨᱵᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱪᱷᱩᱱᱭᱟᱨ ᱨᱮᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱵ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱟᱱᱭᱟᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱡᱟᱞᱫᱤ ᱟᱡᱤᱜᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱞᱵᱡᱤᱜ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤ ᱭᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱮᱫᱫᱤ ᱟᱡᱮᱞᱤᱢ ᱠᱮᱱ ᱡᱟᱥᱩ ᱯᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱜᱟᱯᱥ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱵᱨᱩᱥᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱ ᱥᱩ ᱥᱟᱠᱷᱱ ᱢᱟᱝᱵᱩᱨ ᱥᱮᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱚᱵᱟᱫᱟᱝ ᱞᱩᱦᱪᱤᱠ ᱴᱟᱛᱩᱠ ᱥᱮᱨᱪᱩᱝ ᱭᱚᱢᱵᱩ ᱟᱜᱚᱨ ᱥᱟᱭᱟ ᱱᱤᱞᱤ ᱜᱟᱞᱫᱤ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤ ᱡᱤᱵᱤ ᱢᱟᱝᱴᱤᱜ ᱪᱷᱟᱞ ᱟᱨᱜᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱵᱨ ᱡᱮᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱤᱦᱚᱞ ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱪᱷᱟᱵᱪᱤᱜ ᱠᱚᱱᱥᱟᱛᱤ ᱭᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱭᱚᱝ ᱨᱮᱥᱤᱫᱤ ᱠᱟᱢᱡᱟᱱ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱫᱤ ᱟᱡᱜᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱞᱵᱡᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱥᱤᱵ ᱞᱮᱠᱷᱚ ᱪᱟᱱᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱟᱣᱟᱫᱟᱝ ᱜᱚᱨᱤ ᱞᱤᱵᱟ ᱜᱚᱨᱤ ᱥᱤᱜᱵᱟ ᱡᱤᱡᱮ ᱜᱚᱨᱤᱢ ᱥᱟᱞᱵᱤ ᱪᱷᱚᱞ ᱥᱤᱥᱟᱡᱤᱜ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤ ᱫᱤ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱞᱤᱪᱞᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱥᱵ ᱡᱟᱫᱩᱝ ᱪᱷᱚᱞ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱡᱜᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱞᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱢᱪᱷᱚᱫᱤ ᱟᱨᱮᱪᱷᱤᱢ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱩᱞ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱞᱤᱪᱞᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱷᱚᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱭᱚᱝ ᱨᱤᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤ ᱫᱤ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱱᱟᱝᱤᱱ ᱜᱚᱢᱵᱤ ᱥᱤᱢᱪᱷᱚᱫᱟᱱ ᱡᱟᱨᱩᱥᱤ
1: ᱟᱡᱮᱱᱡᱟᱱ ᱟᱨᱱᱭᱟᱝᱥᱤᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱢᱱᱞᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱭᱮᱱᱨᱟᱝ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱛᱷᱚᱵᱡᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟᱨ ᱢᱟᱝ ᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱨ ᱱᱟᱢᱡᱤᱞ ᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤᱨ ᱢᱟ ᱡᱤᱨ ᱠᱟᱝᱡᱜ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱚᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱩᱵ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝᱞᱢ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱝᱡᱩᱞ ᱡᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱜᱮᱫᱮ ᱥᱟᱵᱥᱤᱜ ᱜᱚᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱡᱮ ᱯᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩ ᱠᱩᱥᱩᱜᱱᱤ ᱟᱱᱟᱵᱤ ᱯᱷᱮ ᱛᱚᱵᱜ ᱡᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱡᱩᱞ ᱥᱩᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱣᱟᱠᱥᱟᱨ ᱯᱤᱞᱤᱥᱤᱫᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱨᱤᱜ ᱫᱟᱝ Rigni Yakurje, Chantin Rigasogon, Zapchil Tongratan Tambi, Rigna Mangpok Sartushiole. Tonglum or Jarchil Shoni, Shanchin Uncle Yeni Tonglum of Tansong Danga, Shanchin of Shi, a Lord of Tontun Danga, Sochi Nyotub Tong Rasavship Sheba. Sakum Tontuk Tonzi Sonchubri Shipshini, Torgunga, Azindi Kavjakim Choker, Pirtak Jelos of Tonjinule. Rigni Je, Nisul Shoni. Azindi Kavjak Rigniji, Ktamji, the gentleman, but a lover of Shadi, Azindi Kavjak Rigni Danga, Rigni Yakure, Shamjik Hojung Sogajer, Nambak Saravjandi, Rigni Rentangati, Tondi Gamson Tanjerushi, Shangli Tang, Yamdil Samu Shibishoni, Sidin Janjer, Sangjer, Nemzik Stanja Jarchil Danga, Nyotub Nakto Danga, Kepin Gansunga, Kepo or Gosha Jijer, Jansun Tisang Dangani, Tondi Mamchanga, Rentang Party, Jongsub Mangchola, Panki Mangpochene. Jongsub Tarpilje, Sachiv Zambi, Jokal Ogota, Longo Tunga Lakhzambi, Sapsu Goredi, Argentil Maber, Tonli Jer, Gani, Dompil Shivinola. Tamu Shinjirje, Lewak Sarwa, and Babi in Javinola.
0: Yankunamba, Ditsujangi, Datanje, Gangjong, Sersum Litsen, Stonsum the Ninchu. Litsen the Sumjiba, Tamu Tirantang, Sumjin Gankerba, Sonam Tirantang, Hafdincha, Sumuchil. Takalba Durji Tirang, Jechus Takalba, Ranch Tirang Tang Sonoran Chenyan. Huafden Jatang, Kau Sensuni Chichang Helm the Drumbayan, Tanga Jimmy Lensan as we young Chelengel, Daddy Mushi.
2: Dreger in Sini and Beer, Tirtisi, Kazi Nurtini Beer, Turkisi. Say,
3: Ha, Nunzum Dim, Zachstil Zatanstan.
2: Say, Satsul is a Nag Hubabi, Say, Hamayo Na Yilakir.
3: Ajanur
2: Longston Zonjong, Sama Chelsea Marton. Join Sune, Chelsea, Mosai.

yang za sang ci bi de den chi nam ji sang gan ji de na xiang ni ko du nu gun cham di le ji ma zu zhong ji le wa nur ba ge lang bi a yang kren ba da dan le sin ni dong le zin da dong len de ji na yang lu ru ja chi ge chi kap de ji na da ba ti le gan de bi ge lang ni dong le zin cha ri dan di ge yang ra chi ge gan pa ma ge sa ni dong zhi da kang tre ji na ngin de ni ko bi ge zi ta ཁྱི ཕྱད མང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Yeah, to kuna batana kuni ngati norba galang vi kyangkar bata tandas kunu gudun nyamundi nyamgu ronyung zin tana shamni na baso gumantu ta lama latrachik galang vi trenchin pama gila khas kunu gamal nyamundala sanu shi

ཁྱི Shingla shora o mim chul haa ki ho la dablan chul ma shamu si la tuk lan chul stakhari long ta devzan chul. Ta te rang gmo ko li la zog chigim cho go ni siri shakam chul ma hong. Ya ta te rang ga nye ma bzang u shkar ma bzang u tra xi ga nye ma tundrib ga nye ma hansam cok ga nye ma vdil gan jong ga nye ma. Ha ha ka jayan cok ga nye ma stakhari ki cir kong ga nye ma ma wami jan chan dok ga nye ma. Chilalin karche ye ke nye ma ta ta nang nam lang gatang o nye har karche mo shtem dhe kan go maan dheb sankara ya ke kong aani ratang mu khara lhob jangi. Htagra zak ke thiglib jegi htagra to mu ta nye nre ke khatil nye ga rap chigo ke cha chang nye gam chob chi o ke se ke. Ya ta tirang ke cha chomba rambab chik sam yo ke chango kori akhev zak ke sankar mu kang nye jang dar charkil kori narza zak ke tagmaari ghan nag niim chong dar char ngan kori maran chok ke. Shamaavizo jokarigandara seke. Ya, tarchik gamagji chalo, chasali naam kayaara langi, sirchali nyamar goni khati, standoi gomka longa kari. Gomakur kharar gonga nyami, gingari ngoga nyama khaka, shiri ngoga rdawa chiga, tepzi ngoga shkarchin kharka. Ovchin nanga glugman chaka, nyetak nanga njamsun kharka, ajang sanga chama yonga, dochuk chomba chagab jaka. Tanda sonam nanga ngoma ini seka gantang tarka ngarti ini seke. Ya, tangi hara aki kwa mapchiga, mara shamu ori mapchiga, sindra narzi ngu mapchiga, shkabja oka ligso tara, shapa ga pinjo lig tara. Ajang sanga rewar konga chika magzi chalo cho shkirgiz gipchang seke. Ya, tanga lakka shkirgindi shtopazgi inandar shto lai yaka ladar yini, laya yaka ladar yini, ulkawa changgab changkak yini, la mu jagan kisu yigni, la mu jagan ransu yigni. U mu jagan tagsu yigni, di panghang zanzin amaru yini, panglo serdo seru yini, tagcha nyerda kaftul yini. Jasam wakar kacha yini, ratuma jagan kawa yini, likserkar jaga shkewa yini, kadagwa amaranga yini. Jansun nangi tigli yoni, tansun nangi ramo yoni, tanda majaanagi inna yoti kong chinzgin seka, urkabja ola tonam yang chinzgin seka. Tatirang changa nyema dugu chinzgin seke. Ya, tada tangchin zaka khini shikna rachin zaka chiksam jovni seka, chachin zaka njamni shikna chachung zaka samba honi seka. Tirang chomba chani shikna dugu jandru nyega chiksam jova seka, azang jachin manama khini seka, mukachib samana.

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཉ་ཁུ་ནམ་པ་ ཐང་དེ་ ཁ་དམ་སར་ལང་ག་ཤི་བི་ ལེན་ཚན་ནང་དང་ང་ཚི་ཆེན་ནམ་ལ ཨོ་དེན་ཚུལ་དེ་ཐབ་དང་པེ་བི་ ཆེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅི་ཟོང་ཡི་ག་ཆིན་དེ་ ཁ་བྱང་ལ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཐན་དང་ཨོ་ཉི་ནི་ལོང་ཁུར་བ་ཅ་དང་རང་ང་ཁོར་རེ་དེམ་དེ་ཤི་བི་ཚུགཏོག་ ཁོང་ཤིལ་ཅི་པ་དང་ ཆེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཅི་ཤང་ཁེ་རེ་ཏོག་ཤི་བ་ནང་ཁུ་བ་ཅི་ཁོང་ཤིལ་ག་ཆིན་ལ་དོར་ནང་ཆེན་པོ་ཤི་ཅི་པ་ཅི་བྱ་ལ
1: ཁ་བྱང་ལ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཐན་དང་ཨོ་ཉི་ནི་ལོང་ཁུར་བ་ཅ་དང་རང་ང་ཁོར་རེ་དེམ་དེ་ཤི་བི་ཚུགཏོག་ཁོང་ཤིལ་ཅི་པ་དང་ ཁ་བྱང་ལ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཐན་དང་ཨོ་ཉི་ནི་ལོང་ཁུར་བ་ཅ་དང་རང་ང་ཁོར་རེ་དེམ་དེ་ཤི་བི་ཚུགཏོག་ཁོང་ཤིལ་ཅི་པ་དང་ དེ་རབ་སར་བི་ཡ་ཀྲུང་གི་ཆ་ཆི་དམ་བི་ཡ་ཆ་ཆོ་རང་དེ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 탐정 없이 그와당 실포바 통타와르즘 더자카토비 예치르 진총셰바 어랑닐 송정용어 돌능시데 통타와르즘 더지르토부당 송히치 칸요레 동이 서와당 송들시데 등급 표정자지 대스마질버 다르지 공플당니 등 남양 모먼지르와당 누구먼지르와 조아먼지르어 통타와르즘 더 크사프트 니바당 공으르가 데크 탐정 니바지 첨보단버샤기 中一个地地里不撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的瓦当汤姆撒的 dengchu lanwi tangge nyenka tangge nzhanlong la kaqtil hirtgnja gila. Nge perde mirgje ligang chimten zobin de khito bir jentil shkandil tongge pramazil. Nge perde jenchung thomilge go ni chunyong ni tang jishchung namu she bir kandil tongge. Gongde zangmin nyamba na dengchul ditib tang bewi chachu shu ji Xi Jinping je zongyi ga chin de. Kaabshang la Zhongguo Gongchan dang wanyi ni longkuru jia dang rungan kor demril shewi cugtuk songchil ji ba deyin. Shunib chichib shuji Xi Jinping ji Shanghai ri tukshib nangkub ji songchil ga chin la dornang chenbu shishi wa dejib shayla.
1: Bicil tubi guni, Zhongqir sargir la shkende tongjian ni Zhongqir tangrib jinnin zikshin ki damzin bishaji ga chin shir shayla. Nyingu na chichib shuji Xi Jinping Shanghai ri tukshib nangur pimni adekil da joba dang amang cun zhwa gerduk la zikba jib shiddi. Mamang Zhongqir kin dhi shugu yongni lagda tarwa dang. Bicil tubi guni, Zhongqir sargir la shkende tongji tal zeptun gachin arab dang rinba nang. Chichu shuji songshil gachin la lefshil mangcu ji donang chenbu shi. Cangmif tan tun. Chichu shuji ngagju la yila dambur zhangni, Zhongqir sargir gib shaba susu shtangsib dang shivcig dante ngang zhivni. Dolmang mangcu ji tobnang dang, jenang, vdenang yinchil mebir chira tongki. Zhongmi desir ji dolmang kinni, Shanghai Zhongqir huangpu qu, botun lam nivjab jachina yola. Jiga ngabdan lor zhambi, dolmang tukzik kengchina vzhili zhivchang. Nguanchila nindan, gajig chobi kengnyang shiyin. Nishtung nyerni lor, huangpu qu ji, degir dolkang anyangwa chacang, shugdi gergul shengur sam. 달리에 셰서 디친라 아돌몽 더층 섬자르 지기지 니튼강 시르니 파니용 동시 값스 제초수제 시진핀 데크 접속디 샵시 사츠스 페우티 상하이 종치르치 초프트나 디콜메비 강닝 아람포르 저콜라스컨데 등설등 로르치랑진치 콰르클랑비야 돌몽치 차브종 켈기비 나돈 토제바당 지클라 저콜 시츠치지 모초라 삼바마슬 옐니체 리드마나당 데유라 네츠르 관접심원낭 상하이 종치르 황푸치 당이수치 슈헤리지셰지르 제초수제 시진핑기 아돌몽제 초베르 특크라정 첨부능근요라 라와 감사요메당 알랑코른 조크브 스타브디 임마스타브 스고 쉽티에 네츠라 공기에 도크르 첨부셰 바르셸 디비에 콰르클림비 차니 황푸취라 땅르브진티 토르츠가 캉첸요라 아돌캉아냥와 망부시정 요얼 나치에 센티스타바 양땅즈바 당 럭트르시디 아멍치 돈충디 돈친 응 땅부르지니 지클냥비 저코라 스컨데송 흐치레동일라 셰프티에 니스 판디 등 비츠르 제럭스 등니 제용제 코리가 비츠르 쇼고 용니 젬트르동니
0: 원체체 도공을 냥으로 지르니 도금은 문용와 시급 디트거드 차우종 체르니 인초하지기 다르급 침성레 레케르창답다 요라 도츠 컨첸데 글로키 요바당 메토 드므라 요장 종미 데스르 도몽 체체 도니 치르피 즐몽슬 도비 럭습신 요레 Ṭhūshūpkū chūtā dōmāng chūkū lī gāp chachūpshū jī Shijinpīn lā lūn dā tāglāb shūng bī njirduk chēnbū shā lā. Chachūpshū jī kōmūr gōngchīn tāng nā mīgmāng lā shāmdak shīvī chētā yīn lā mīgmāng māng zūgū dērdū lērchūn tāng cōwār jīpū shūng nā tāng tāng sāg zhūng gājā nī wlū dēsī jīg shūng. Shānghī zhōng jīr huāngpū chī jī zhōngmī dēksir dōmāng kā jī dōmāng chūkū lī gāp shā jīr. Ngīb chachūpshū jīr ngā cī tār tā tāp cāng gērchū dū shēb jīn yō lā. Ngonchil chimtsang xamji gogi. Ngonchil nga zo chimtsang je ye xamchul kong xji gogi mula. Darta nga zi chimtsang re re gerzik je xamchul kong re yo jibshabir. Kongi xamzi ngang nga la ndablo re re yi sem je gdongwaan jina. Mangchuk chanchuwa na chimtun yin la. Rjadun dewi jang yin shikshung. Ngi tir nyan ji semgul chenpo tibshung la. Nga la rjakub jisa ji zongwo yo zi. Nga zi maungu bi yin chua jelagni jelag yinbi yi chi yo la. Tangrib janji mgmang zhongchirin zgibchin tang zhongchir ji gajikil nyang wab jirgul shajin gorim gachinshig yin. Saagni ni zhongyang war jachivru ji Xi Jinping ji dita la tongta warisim da tgchilag namjin yol. Nishtong jirgul lor kongi shanghai ri tokshib nang gib mgmang ji zhongchir mgmang jibchin badang mgmang ji zhongchir ji mgmang la shamdag shiwi ndakhi gachin di tomir dun. London gara Shanghai yin kwargui dewi jayong wjirgulli gaja chunyongni liglin targu zgde. Dokang nyangwa cha zang wjirgullar gandil xichintang. Nishtong nyergni lor, Shanghai zhongchir yongji yigchig wjirgulli ngin ligndibxiong. Nishtong nyerngan li erda gawar, tami tatsang chigchi wjirtong lhaga chabzhong cherewi wjirgulli ngin ligndibxiong wadangtani. Shanghai yi zhongma saya yanji chabzhong cherewi lorji njigdili. Tātāng jī rtukshib līv jachibshū jī Xi Jinping jī nāngjib tāndu nī. Rjianchūng lōmilv shī tī, māngchuk jī dōkirv shē bī shāwā rērīv jī nī yagbar gajib nī. Māngchīv dīr jī lir jimtil ngā chērīg tōng gī.
1: Dīkil nī zhōngchir jīrshchūng mālīg jīrshcī dīncān yīn. Zhōngmīr shāmdīg dībī lāgbā shā chīl, zhōngmī dēsir dōlmīngkir jī wārtīg mē bī shābshī gīkhūng zīgilā. Tāngtāng māngchuk jī shābshī sācīg gōnchim dī dōnchul shī tī. Adolmung jian nyamchulun zhomsi kangda jir yihol. Adikir jie datung sirig siba thakir kundun dang chimchula lukchiv shiksu jajir suwa mangpin shabshi nangjim shatsi yihol. Jachushu jie Xi Jinping gif tandun. Dangzig nitil la ngar li hinani adikil dang mangpin suwi kil chacang shikchinti semhi yogi adolmung jie childib shawa zangwu jiba dang dolngib jiba shkangil sewa jib shiki. Shanghai zhongchir huangpu qu 中面第四个多门口去等个接触直播书去张碧玉写记了那次习近平个等这个公报乐得了当时写的第一刻了当时咱这个经过吃了个多门啊用韩康等多不得啊用韩康

0: ཁང་ང་དང་གསར་ཏུལ་ཇོང་ལུགས་གྱི་བསམ་དོར་ཅག་ཆི་ཅིབ་པ་དང་ནག་ལན་ལན་འཛབ་དུན་ཤ་བར་གང་དེ་ཅི་ཤེས་དེ་དང་གསར་སེ་ཅི་གེམ་ཚན་དང་སང་ཅི་གེམ་ཚན་དེ་ཕེ་ཅི་གེམ་ཚན་དང་ཅི་ཅུང་གི་ཕན་ནེས་མར་བི་ལག་པུར་ཉེར་བར་ཁག་ཐག་ཤ་གེ་ཤེས་དང་ཨུ་ཤ་ཅུན་ཅི་ཤང་ཆུང་ཅི་རིམ་པ་སོ་སི་དང་ཡེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཅི་གུང་པར་ལོབ་ ཁྱི དང་གསར་ཏུལ་ཇོང་ལེགས་ཀྱི་ཅག་ཅིག་ཅིག་ཁུ་རྒྱན་ཐལ་ངང་ཆེར་སོང་བ་དང་དེ་ནང་དེ་བི་དེ་བི་དོན་ཡང་དང་གོང་དོན་ཅིག་ངོ་ཕན་སམ་ཚོགས་པའི་ནང་དོན་ལག་ལེན་ཅ་ལང་ཤ་ཅི་ལ་གོ་ཨ་དང་སུབ་ལང་ནི་དང་ཡུན་ལེ་ཤིལ་པའི་སམ་ལུ་མང་ཇ་ཅེར་ཏན་དེ་དུང་གི་དེ་རུ་སར་བི་དང་གསར་ཅིག་ལམ་ཤོག་དོན་ཆུན་ནམ་མོ་ཤེ་དེ་ཁ་ཁོང་སོ་སི་ཇར་མ་ jignan tang resong la ngorgul shekhu jenchil me par chere tang ni resong shel mpa pa tang resong shel mta pa resong she mndu pa ji la jashchig da kanda tang te chwe sang rong zheng ge chapsil xin kima jenchil me par sartan tang pheji tonggi lop zhung lop su tang zhizhig chanjil tang sib tang tan tig yung war jenthil ngang kanda tongga tang lop zhung lop su tang gab jin dem ku pichil tobi pheji den zhig thun chil shun gu gu among tsung gan sung so mengi zonel sha wer chi ji ji charung gu lu ji dam zeng ye bu shi de lob jung ge pan ji de so nun dang rib jan den ge ri win zi chen la gan de la tong wi so nim dan bi la lan de ang ni ji ge ba nan ji dan
1: a da dan bi ci ni khin ni ji xia zhu xiang qin dang wi shu ji xiang qin among ti zu jin de yan yun han kan ge zhu jin de wu shu jun ji sa lang de bei jin ga yi lob jin ji lob zu duan pen su la ji ge mu shi 我说军机相亲当位当相亲这个中个插不行李端喷组跟错婚的配不了搞这些八档北京的改革投亲机第一人物的家具的客气能够能够的特级气息空气当个投亲当个交际的办错比层拉这些不熟悉习近平已经错婚了这些不同什么那个能够的 通力界和你人自尊些比比尊托比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比 yule. Beijing gai lobjin ji sanba dang a zhuo ta ge poni ni wa mem ta dan don pu shi de. Xiam ji ge zhen ji dang a lobsi tong kong a ngar di meng wa chong hun de zawa zhe ge ji le gan de le tong ba dang. Chong hun ji e kha ya wei ma dang a e kha ya lo ma de men de zang nang chang ni ge dang a zhong ji li dang su de dong ji le jia zhu shi ni. Xi Jinping ji jian kem huai yin ji gong ba dang a zhong ge li ge dang ru jian ji chong hun ji ge dam ji le jian tian ngang ye bu sha ba dang. Zir de kem chong hun de zang nang shu su jiu de. Shirjilji zhugbu ngar li mong bu mchonhun la pibdanji gishibdani. Duanpengibdanduni, Beijing gaiig lobjinji mchonhunji chetsin tovi shibshugur guamji la jachirg tongvi rgimku dang vrimtil hartagshidi. Chansil dang khirdin marna, lirtag suhtayji chadinlag jan duanpil gangagshini. Xiaji shimjig dang, ajabji chapil suhjata la rngigjib nyamdibshidi. Mchonhunji rbicin tovi mpiji la khirdin marna dang, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 中央踏出个几个节日不一不中中吧马里怀从的日식不一马斯当时生成等一年里恩踏出个几个节日不一不中白骨英国人士生成四季节主席中吧狂用从的日식 Mali Huayi Dandun. Mengzu Darkil na Zhongong Zhongyongi Dengxin Menner Zhebi Lingin Gaichinshig Yinla. Mengzu Dengkak Sosu Deng Dengkak Ganglang Mershtubi Menni Jakobla Shabshi Shibi Shiyong Shabi Kapshuk Zuyin. Ying Degbi Chabsi Ji Kapshuk Jinchung Shiba Deng Zhirim Ji Yilngi Deng Buru Sabshig Shidi Jinkim Ji Songchub Deng Tunli Cijir. Mengzu Jijir Jila Jigni Sani Ji Deng Sizhung Deng Nyam De Lingin Ligzhib Shigi La. Chaili Hisha Di Ngipan Ji Shetub Sajani Semkhe Jigdil Gi Dirub Sarvi Ma Qinggo Khung Babji Ji Jinkim Songchub Deng Bisa Tubi Peji Ji Damjil Ligbur Chagi. Baigui Dandun. Mengzu Darkil Na Mengzu Dengkak Sosu Deng Dengkak Ganglang Mershtubi Marni Mengzu Darki Ji Rulim Yajiba Deng Tabji Gozhi Gaichin Deng Lungi Changgu Junga Wa Ngimbub Shepar Donyang Gaichin Deng. Jomu Deng Rigni Tongkong Ji Ji Ligcha Jigdi Shidi Rignzul Dubkhila Deni Ma Qinggo Khung Ji Rengshung Songchub Sakil Nzigchen Deng Bisa Tubi Peji La Tabji Pansum Tsukbi Riglim Donchu Shigi. Tsukundi Deng Zhonggu Canrig Lengge Yuanshi Darkil Shimjig Tsukbi Tsukzu Fanjie Yi Darkil Shimjig Gendayu Nitsil Ngochu Shi. Shengchin Jankim Korig Tinggan Gankir Lomtan Tsukwi Tsukung Shengchin Ji Nitsil Ngochu Shi Ba Deng Shengchin Peji Deng Jejir Ayun Hankang Deng Shengchin Chivil Tin Sengsim Zhongyi La Yakub Jilang Dodum Ju Jing Gankir Lomtan Ji Jiri Damshil Bil. Darkil Shimjig Tsukbi Kungma Shengchin Taituk Ndayu La Dekuk Gankir Lomtan Shengqin jie dengkak ganglang mershtuk bi tima ji cungdari shi.
1: Adabdan bi ci nye khin nye, Zhonggong Zhonglong Shangqin na dangwi zhizhuk bu dang, Beijing gada lhobqin na, Zhonglong mrega lhobqin ji ji tabji nyamdi ji zhigzir mangtang go ba dang, ar gobshin gaywi mzaygu salang zhongshir da bayla. Shukhsam ji nyamdi tabji nyamdi ji gromzir mangtang go bar maazil, Zhonggui gada rigani xartu liglin tenzhe dang, Zhonggu yaglang huirjil huayun jiri shimji kanyi jir goshan guayla. Shangqin tangvi rjinli ayun zhizhugbugu pochang wangda nan cundarishiga.
0: Yankanamba tangdi sanjir nyamzhug lintzin shi carsung. Lintzin di zomzhig ba lhamu cu deng zomzhig gankirwa sonum cereng deng huabdin ya cumuhjil. Darkilwa durji cereng. Shichib darkilwa ganchig cereng deng sonum rinching yin. Huabdin ya deng rinzin zhoma ni jibshani. Tadimushi.
2: Lover Donchin Jomber, Mongo Shade, Jimmy Danger Lang, and Sum Shaggy.
3: Danger Tonchil Shaper, Murray.
4: Tonchin Dara. A Langer Dansum Gay, Tonchin Dara.
5: Tonchin Dara. Jango Shasum Gay, Tonchin Dara.
4: Tonchin Dara.
6: Zashang Tsevi Nyan Kunchuk Bunanba Che Tsu Di Mui Na. Darta Che Tse Nyan Shih Nung Shin Banda Na Tsongu Na Jangchuk Nyan Chin Kang Wohkila Long Chin Chi Ananzum Gendi Chin Chi Rikzi Lian Chin Chom Chin Darag Lian Chin Gin. Namba Tse Titer Derang Lian Chin Dala San Shih Nung Var Rgar Si Shi Nga Li Chin Don Chin Ba Che Rung Roma Gin. Dina Derang Lian Chin Di Nung De Ni Chin Amma Woji Shtang Hui Wden Shin Rin Dara Shkaba ngabi kha nyerje ba tang. Laja ga langvi ghalishig nian sayar gu nuga manglishig. Gazang chakpa ga shepi njami zhenzhung. Sanjib cerang tang sambi donjib niga langvi anyi ji ghalishayar gu nuga liangshig ji gozhig shiyul. Dina thumar cogu na yangzhug nianchin kang tang zhonggong zhikho zong e zongma mong sishung ni ji zhozhib tang. Cogu na wokila longchin tang amdu nianchin Tsogun wokil jalimar jangzhug nianchin keng. Zekuk zong argini lisil ekura jangzhug nianchin ju. Zekuk zong argini keng chi ji ganjib shi bi. Shiba argi pushtag mi. Woji arstanghui wden shin jendir shkib nga bi. Keg nier ji ba la mintad san shi nang shu.
7: Sabi dam jie wamuk chardin.
8: Chomchin sanu na pash ji ya lo shi.
7: Mipu Rengshun Jialu Shung Varv Chardu Jialyanum Zhonghui Pashungar Gmi
8: Bungam Vibjin Chachu Meitu Ngakam Vibjin Ksabih Tamhui Tam 经过空刚当上午烟
7: 当家人同啊烟看不个也没了烟
8: 还是个你要让东家忙滚
7: 干嘛说了而你接着哦
8: 斯巴嘎布特米
7: 我接当会担心站的是个吧哪吧

1: ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ngaya Hwarza tche yuwa kani di kia Yama talo nyami kutamu di laya Yama nam tika rumak shundin daya Yasa tama kanga tabli di manaya Khadra san tabur tanga maale baadi laya Yama har jangar tanga maala nari gaya Yung tawu ghalang sa chari niya Dastang maa yin sarari khoya Yung nya chagar gung la chagbarari khoya Yung janur se gano la ri khoya Yung nam ti se galimbarari khoya Yada chana khunga zonwarari khoya Tagalang deka ro chotigri naya Yardal dena kurjir varari khoya Yungalang sa thongwa kanmari chaya Yapon tanda tingshi parari khoya Ya hua tiye yon tsandrin parari khoya Kamagata yul ngur ki lun parari khoya Mota yul yi sanjong parari khoya Yang ta lo galang la ma chiri na ya Ya sang lo rang nilanda li chiri la ya Yang nye ma sang gati chari la ya Ta mar dul la mongro chiri khi ya Yang makan ro lindir tangri ta ya Qulun khirib changa samlori thoya Yagalur se nyakhar sar nari kholaya Yaga samlori samchob jilari thoya Lagnam te karu lortan rilaya Yaga malosha lanjang sirri naya Tārāng māgā jōpā nōr lērī shēyā Kura chēmbōr chā chīnzān bārī sērāyā Tā tīvē sōnyī sōvārī lāyā Yāhtāng mārāng gālōn sōrī sērāyā Yātī sāmāndā sīktī lārī shōyā Khala kuna na vedar sari laya Yama ma kukla landi wari mele
0: Khala ta langdi Arda chin shtubdan chukka ga Olon chuk thamchi la khala ta langnara Thamchi ki semna Ta tatang arjao ga thikinda gadoon ga li Ta ku khangcho ra shtam chuk cheno ga Tsangmaga jangxian ma ta kargwa da tangzi. Di shkawa, galonchin ghanamchak aro se juta, janggu ni yara langi ghalanda lenga.

Pejijir bi hun donpil gangxia ba dang. Ri ye ni ri jap chur se jin ti tang tong ba dang. Chon zin dang gor chin na zum jo pur se gi. Tor chil ram jin je shap shi lir gi ji chan chil xar tul dang. Ren tang sa chin la ri jap chur khi chim shi de. Ri ngi phong kham jur je ndag chur ni war ngar li donpil she ba dang. Choi ram jin je shap shi lir gi ji bi lig ko chu lar ja che bri khu na ni. Mgmung mongchuk jir namung jan dang rinpa mongwir gimku ngar li lagbar kongi. Jawa zhig chankun zhigbchan lar jirim dambi ngon nir gandalu dangarti. Saagni dang lirig la zhig ni lagtar jimchuk sikton wadang. Marngil jir jirchin lag zobi ngan somshi khi chirib dangarti. Rmangji zhigul jir jawa gachin zhigbchan lagbo shagi. Detang nyam dan zhigbchan dang gochu jindze waag jigjirin chankul bishay badang. Dōtum jiānsūl sūgājī nianqīn zhūpchīn lā ngār līm tōngqīm shīdī, gānyērchūng shābshīnī wā chērīg tōnggī. Jīnsūg līb dāndūn, lāmlīg jī xiānqā kāqsib dāmzīn dāng, mzhēyūlub jāchīm dāng, chīmsūlīg sānzīg dāng, zūbjī, mēpīr zūbā, mzhēyūshī jūbshī bīr mzhūgnyir ngāngr gāndalīg tōng wā dāng. Lēlīg sījī dāng, shētīb tīcāngtab dāng rdī, shūgyōng nī xārtū shēbī xībshī tōnggī kōrīg sōng rjūbīr jīntil lāgbjīr dāng, rjābjīr jūbshī gī. Kevshi toogangar bitsin toogin kovchir la khinon baadang. Kegan ar govshi jibjir xtangsib tagtong ba. Sachi jie jabjir dang chonri shabjir khinnani. Gajanjir webjil jie pani kirag tonggi. Mamchang shibi khirdin marna xorchung shibi maalag zgdi. Rambam towa dang nandi jian. Govshil janji jie khirdin marni khonkag nyerda nzikchung shi baadang. Kevshi toogangar dotim shabshi chie zilip shugyong niim torndag tonggi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

yang te chen de zhong ge zhe yang xian na er zhe ge yang zhong ge zu sa ge yang ru ye ge zhe ge yang xiang sa ta mu de yang a xi de zhe ge yang la la la na de qi ge mu gu zhe ge yang ni ge ye ge de yang zhe ge xian de nu zhe ge yang lu yan ba ge de a xin sa bi zhe ge qiong zhong nan dou ge ya zhe